Munchum choma ko na wa choi la hong ki deil hen tu ni la adinga ingai thi hui chan chu hitai akas fani chu champur zing zing ka ni dan sagile minit som thado program ting le blessed hope hon pathin wa choi la sa ho ban cha ingai ki diu hi ni la ni dan sagi lingtai muntina thado program ngai zo se mangpha